tabiri khairakpam yaimabi devi ne sakpa note jugol rup prarthana akashvani imphal hauzik punna taminarasi karamba isai gi surbu gitar gi tarada khattuna nungshiba surada toglakliba konsam nisant na khomba gitar tabirasi

0: Dema. Ay, Sangita. Sangita.
1: Ma. Dada, yang biru.
0: Hai, kari gino. Sign board sina hotel manung dek pusing dana thamishina.
1: Ngarang ahing nung nung sina hundo kriba.
0: Oh.
1: As, panalam na tarame. Hauzit tak kului ni.
0: Ini iga si koku edna tau si dia. Pare, ino namu ihala si ko. Handapi laika yahalo nusi.
1: Eh, kari gya. Nupa siga, nupi siga, mamayon sinaraga, za sanggum takpai mawong si, miyam na uraga hotel ni kangnari ni.
0: Ay, haujukti signboard theater su yare da. Kaikil masagi Sangita hotel hai bada khangdabu kana su leegi. Na koyi tumamde di hairum, aa impala ni, ming pajana chalapon.
1: Asing bada ni dada.
0: Asing bani. Kaya ngutal lah, sekarang mana hapus lagi dia? Nanti ki, aidi ani itu kehena, sehari kangen mana tu?
1: Kangen kangen happy ba?
0: As, sekarang macam si dia, ini yang otong pada he. Kaya nasi bu, mai deh lo.
1: Mahau kumpul kehana, yang kuane?
0: Pagi nanti deh ma. Tanji ani tengok selo, ya malai.
1: Adun jasa lo dah. Korang kumpulan kereta, kaya nampi ki hotel dah muncar dosa lo.
0: Kena hai ba. Mai hotel dia saya hati kena hai no.
1: Kena tu hai dia dah. Aini semua hijin dah bayu ane dah.
0: Ia on tu tu bawa ngap dah. Ash, awe sabji sih di.
1: Dada, magi hotel dah. Kali mata sah tau nuko. Mina ne hingsa abisang hai nerin.
0: Aye, kadai dia dah. Ibung dia masak pau udri. Ash, aman ni pukit petali aye.
1: Dada, ising sih dah lagi.
0: Yale yale yale.
1: Tahu elsi sih dah tham magi ko.
0: Ihe, ai dia nongon wam tang hai ngai tau bini kau kau ruhe.
1: Kari wan tu da.
0: Yengoi, le shabina hotel pamase kaya apa jadi? Kerajaan ini tapak masa am tang tau nana bohong si.
1: Kari tapa.
0: Ai nu sumkan benda nanggi di wajah bina pagar kelin he, nu ikungam si da.
1: Siel di leh dana kerajaan ini tapak bu ilai lai ni dah pang bayar tau nana.
0: Lai bagi yang si. Sel ngakten sih ya, benar tidak?
1: Interview yang mandra tan butal leda.
0: Tanggono tanggono, yangoi. Nakogi kunggangi junior high school sih masih oja ama pesen cakap double ini, matang thada ni. Yar di magi mut sinanu bohong si.
1: Oh.
0: Orang ini na halap pada pukina bannangi metriki biegi. Ate ate training macam macam sel lubugi certificate marksheet mayam do file koper amada habaga bulat hamamuko.
1: Pani dada.
0: Pare, pungi pal makai tar eh. Aku bermaron langgur kau na hari keko. Aisyah lukis keko.
1: Pani dada, like kerum laga, pasalnya tau view ko. Aku yang ngam yau dana ba.
0: Oi oi oi, ibung sila keko.
1: Kaya ada mau bapa upak kerap. Samun kerap amiyonya. Mana ibu, mage hek puk minna bapat sana magum. Kaya ada luna sana tau biri ba. Mahang na ibu nung sibidi ba sibu.

0: papar piket asim teng tauro.
1: As, hujibu maya mohok gataria.
0: Kira nang su, ayi na hai betabu.
1: Mari na bro.
0: Kui ni.
1: Tak kumaya, ayi di madu tohon inde bu.
0: Sang malai na utau ni ni.
1: Eh, madu thaklaga sang malai brenya.
0: Hujik kandi, masi khara khara yuwa terabdine, pura kunung ole wani, kangla bro.
1: Wangang wadi hai ni. Tak kumaya. Paporsi taura ge adum pamuko.
0: Ah, hoi ni. Ayi di nang na hotel pamiusi, masi mung lani shudi.
1: Kai ge.
0: Tajada ba.
1: Punci hai besi di sini dana.
0: Nang tieni tieni ni, badam si tengga, ongtang ngoro ba, se.
1: Yam kreda, kana kana na sai duni si bu. Tak kumaya. Patta bahai na bide tawai lup sin masi patte ko.
0: Si kai kreda.
2: Bema. Bema.
1: Dada ya ure, jangbiro, ngasi di yam na tengi na, kai da ure.
2: Kai teng dokre. Gari bera tau duna, se. Kau silap silap sih.
1: Kau ini sih buat.
2: Nungani, hongman batu dah lerak puni.
1: Ya malle dah, dah dagi di.
2: Aiyi di, ah gali dulu hari. Tatumba, manung dah, ante, apa pesan biro?
1: Dada, cing big lo.
2: Tatumba, sida, ya, hektar tambir, ay pagi ko. Yari. Aduh, tatumba, wadi war mani, aiyi sih panak ter, sangka malle hobi. Batu dengga thangbiro.
1: Mamandi ke ano?
2: Bet sanipan yang kayi dalor puni.
1: As, yam hongi na. Kari cingu si bo amung tahu yang ini.
2: Hei, sukang de. Aha, wasingi hai duda. Mayam rong na batu da por puni.
1: Cingu di quality apa bani? Tada, sanggum si maki.
2: Si maranu thengi.
1: Kui lo ye.
2: To, pesisnya mayam saun nara ni. Hai yang kage ko. Tatu masa, ay, okay, sese. Saya besu. Yari. Bema, sida loine yaor baniko nang nang asai lelo haibasing do. Se, sina trangki soni, adidi, aishala geko.
1: Panina da.
2: Nang jo tong uosalo dana tiengye. Tatamba, salasi. Sangita.
1: Ma, da kume, sao buya deko. Ngai hak ngai nere, tahurage, kui roi da.
0: Kalala, hujikin pato. Ha, kari yuro kundribo. Mau arun tahu mana tahu?
1: Mau ni ke dorogi?
0: Kei dorogi kai na. Mau na tahu bus tu mana tahu? Nangga hek puk mina bang ni nampu siamu silsilan langkah dah takai nu hati betul.
1: Mau su tahu ina tak ke hai jono tak pergi nanti dana. Suai kibun ni kai na.
0: Ba.
1: Mioi bahai besi bu amana amagi asuai ba aran bang angna pamtok dana. Sum caw naga malum tham naga kari kana tu ina.
0: Kei ada puk sen caw ni yung me. Nui nabung tu siapa macam mana tu? Ayuh udah sekian nama pokang, dah mungkin kiri tak kau mai. Aduh ni mau thailau, tu sukar nak kai na. Ngah ni jangan mengkibo tu, neng netro.
1: Aduh di sahur ni wanita itu lagi.
0: Hujat di sahur pada sini ni. Sangita, pada, wah makah taranu. Hujat di nabung hati pun mih juga, nengga amat tu oleh dina.
1: Oleh kai itu lagi.
0: Ba, kai itu lagi kai. Polis station ngak kali dan selalu baik puna. Matam matu dah neng netro. Kali wahaju dunia lupa alisin kuntra dong. Karena magi damak mati yang pangjagi waru binu. Hanna nuai dan lak dunia hajar apau. Takumai yaru hayu. Lupa lak menetra badi suka jadi hayu. Mie magi pun sibu. Lupa alisin kuntra kasih napa yaru. Namit ne nanane kudu mini. Atau kau hujik na. Kali gino puksi lalu tu na oli tu bo.
1: Aiyi pukjel kay dorogi ni tak kume.
0: Sangita, tumno mi hodok pa. Aiyi kaya hina de ko.
1: Aiyu tak kume mawong matongse. Yengge hai dulu game ni. Aiyu kaya hina de.
0: Pay ya pa. Yengge bobo kudat de lung siwa namban nang thamu esai angat pane.
1: Kaisung ang ni ngai oide. Tak kume. Yengge naba malu mapang hai besai. Mioi ba ikoi na semja bani. Aduga. Isuora ikoi da acung maran kantha banga magi sakti ama supi biri. Kantha laba matung da. Aiyi nebo oire mana bo oire. Lalam betok la badi. Amana amada ngak piu lan kira hai beda kari kai gine.
0: Lalib di noi nanti. Nang di nabung susu nanti. Arun driver ni kangga bro. Mana hai jepam thok thono na.
1: Jumi. Hai jepam thoi. Hai su hai jeki. Dada arun na jail lagi thok lak laga. Nong ma egi yumda aibu unabalaki. Magi masin magna aibu ngak piu lan kira hai beda thamoi sok la bawai singa tu na. Aigi asau balaman kumning bagi wakal.

puri matami sai si. Langpung lapam zamuna debi nasak pan nota han zagani pung teret ke minit nifu. Pung teret ke minit yang kai manga pangbigani laimium Radhacharan Sharma na khongba guitar. Hayang ayupong Nepal ke minit nifu. Thamjeri kaitel ki mapau. Thawamasa tahan zagani ningombom kaitel ki mapau. Thorum lantuk pi kita bersing di ayek pempriyo bala amade ngangom ibeyama. Thorum putopana thokjom renu bala. Manipuri filmi say life funim program ni thorum sandok jagani ayengi pung mapal makai. Tahan jagani ngai ko takisi. Manipuri matami say sing thamjari pung tara. Ayengi saisakpa saisakpi sing di Haishnam Rome sing amade khangembam Hariyali Devi. Hayengi ani suba thawram pareng nimit ma pung tara nithoi ta ba matam da sandokpa hok jagani thawram pareng ngasi ki pung tara nithoi ka minit tara thamjeri NCERT na puthopa thawram umang pung tara nithoi ka minit nifu tahan jagani hello manipur haksal ge thawram da maleng suicide ngak thok na ban nimit 2026 hayengi expert on election bigadamana dr shoram nganbaren Psychiatrist Seizure Hospital. Langpung lapam jamuna demi nasak penuat tahan jagani. Ayang nung telpunga maga minit tara. Mata angasida. Jatha zari bangasi ki thawram pareng amadi. Ayangi atai thawram sing da. Sandok jagadaba thawram sing ning sing jabaloi jari.

Isoy si tahan jaki bulan ini nama di film si lantok sebama tangkas terlalu jere. August bani Imphal, awzik tabi dasi radio lila asang menungjabe lila segi ahan batangkak lila sana beri bana roof raga.

0: Tamu, kaya alam na link niya. Aso ay di sumpam na sila. Yari da si desu.
1: Ay, isyo hai bang amda doon na toro bani. Si desu sumpam na kahit iyeng la si da.
2: Hai, asi da hitang po mo na sila. Eh, po sa sinto tamo na doon din. Na kuhin na kang da doon na tawaram ni ni. Mapamasi ay di itatat na lae. Aduh nenek, hari ni ramai gigi kong nama tuom tu mampu masih terlayu.
0: Awei, betamu, asih terlayu itu nenek iskias tau bagi cap apa mampu dia. Eh, ada gigi uri bersih, cerau sengi cincang nanti betamu. Hei mak, nung tu suri mana? Nung sah menganda, nung gigi mari cendera bersih uri. Ah, arah apa terkari bermain kuasa, ubi lebur betamu.
2: Wei,
0: tu, asum asum muda kare.
2: Ye oh, ngambri yang oh. Hey. Nang na try saya cakap hei hei betul. Saya mesti cakap utas itu na.
0: Show, utas, show.
1: Aduh, tamu, saya cakap lagi.
2: Show.

singu tangjing lai duna lamu samugi ma pauta pada ayang lai ma hayainu kari guma matam da kuman masasi yabi simang hi batara badi moirang lila do lui binatri aduna magi thawate de kalu roi dana kara wadegi no masano mani masani du gulun dana tangjing lai na samu mamang aduda

kabire singam asoba singna sakopena matangna samu khongetpa adam thawam tabiri basi akazwani infalni hawjik chadok sheri tabiyu nungai biyu kudolasi ki ahar mata tabirasi rk sanatombina sakpa isei

Gulamin to mission rasak paisa isi tahan zaki buloy na na. Tabi yun nungay piyo sandok siya ba matangas na loy jari. Akas ba ni Imphal, awsi sandok jari. Adom na SMS amadi poshkar ke kutang da. Khan birak ki ba tabi ning ba shay gita uram. Ahan ba si poshkar oy na lokho chage. Siro lili film dagi khan birak paisa ini kamesho shapam na sayring ba. Ogit na sayang bayi saya ini sejak lima sing, Swami Kumar Amadi Roshi Bina, isaya segi demak taningnya hai tu nanti tapi dekik bermuaya tu di ulau relief game dekik manglimba.